Ayo mana cara dia masa sini nak kasih. Ayo bapak cuba nak sepila bantu na. Bohon. Ayo tu akan bila bapak bohon. DJ N98. Ayo mana tunik sexy. Kamu nak kasih kau kibetan di New Release Fail. Ya mo nakasha ko kibetsa di a new release ay bona ke khomolo tsa tsena ga sheko a rutlwa metse ka 0785855931 SMS o tso le sheme le metse mega go ari ya ga mka mo khotsa ga hle tsa tsena ga sheko re nya ba so ba ke mo khotla pele ga mo khotla ngo bobedi wa reflect 629 abelo go zoma metse lo ka ena le boma Ereza go tsore hantla ga tsheba mona mogotsa ga hle. E montsa tsoga DJ. A jolo betsa tswang ka sheko. Ke re ke tsa tshe. A ke re ke tsa tshe. A thank you DJ.